0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM
0: 98, Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang Maya sebab nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nuparenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling afai. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 90.5
1: Valle FM.
2: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual, di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 3, 2, 1. Maya.

0: Todos Maya se va, no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Aduh, parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya, mas ya, informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: dong. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Di sini aja yuk. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
3: Maya FM

0: Maya Event.
1: Sobat Maya Sima, no party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
4: Maya FM.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
6: @98MayaFM Bandung.
7: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
4: Maya FM.

0: simak. Nupa Rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Runting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Runting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: MyFM.
1: Saatnya sedang menyimak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Add Facebook Maya FM.
1: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: 98 Maya FM.

0: 98.9 MYFM.com.
1: 98.9 MYFM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti, persembahan SMK Bandung Selatan.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: informasi utamanya. Pertama kalinya Bandung Great Sale digelar di Lasmi Heritage. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP gelar nikah masal. Libur panjang, KAI siapkan 60.000 tempat duduk. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Untuk pertama kalinya, pemerintah Kota Bandung menggelar Bandung Great Sale di Lasmi Heritage selama 3 hari hingga Minggu 23 Agustus 2026. Saat membuka secara resmi Bandung Great Sale 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan lokasi tersebut merupakan properti milik PT KAI yang sangat bersejarah. Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Bandung Great Sale tahun ini yang sesuai karakteristik Kota Bandung karena peninggalan masa lalu bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini.
1: Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Lasmi Heritage yang merupakan properti yang dimiliki oleh KAI. Ya. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung heritage-nya dan area-area heritage-nya dan digabungkan dengan gedung kreativitas yang luar biasa. Saya ingat pertama kali kita bikin event di situ bersama BPCR dan Mitra dan Ekonomi Kreatif Bandung Indonesia tahun 2017 dan alhamdulillah 10 tahun berjalan untuk menjadi sebuah venue yang semakin lama semakin happening. Bagus, ini karakteristik Kota Bandung menunjukkan peninggalan masa lalu yang bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini. Ini keren bisa sebagai salah satu tempat display untuk kreativitas Kota Bandung, ini udah pas sekali.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan kegiatan Bandung Great Sale tahun ini berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Roni menyatakan Bandung Great Sale digelar untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan kunjungan wisatawan serta aktivitas berbelanja ke Kota Bandung yang ditargetkan lebih besar daripada tahun sebelumnya.
2: Biasanya buat tahun kemarin kita diselenggarakannya di Muanggalan Karang, trennya agak berbeda karena kita kolaborasi sesuai dengan arahan Pak Wali. Di Bandung tidak ada kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Jadi memang kita mengundang semua sektor yang ada di Kota Bandung untuk ikut di program Bandung Great Sale. Targetnya tentunya lebih besar daripada tahun kemarin. Karena ini ditunjang oleh semua sektor, jadi memang ini memberikan kemudahan kenyamanan buat para pengunjung.
0: Ruang Terbuka Hijau atau RTH Cihanja dinilai memenuhi kriteria Kementerian Koordinator Infrastruktur, yaitu kualitas udara, kualitas air, tutupan tegakan atau pohonnya, serta luasannya yang cukup. Saat meresmikan RTH Cihanja di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, RTH Cihanja berdiri di atas lahan seluas 6.960 meter persegi, diproyeksikan memenuhi indeks tersebut. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, selain berfungsi sebagai taman kota, RTH Cihanja juga difungsikan sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memulihkan lahan kritis di wilayah Kota Bandung. KB pada September 2026 mendatang, pemerintah Kota Bandung akan kembali menggelar program nikah masal di layanan Balai Nikah Mall Pelayanan Publik atau MPP Jalan Cianjur. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Bandung, Erik M. Atourik, mengatakan selain gratis nikah, beberapa fasilitas disiapkan antara lain tempat, KUA, buku nikah, serta kartu keluarga dan KTP baru. Apalagi Wali Kota Bandung akan menjadi saksi nikah pada program nikah masal tersebut. Menurut Erik, kegiatan nikah masal awalnya digelar dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran MPP di Kota Bandung. Terlebih saat ini terdapat 32 tenan dengan 314 jenis layanan, diantaranya KUA, Disdikcapil, dan pengadilan.
3: Hari ini dalam rangkaian hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga perayaan Mall Pelayanan Publik, pada bulan Agustus itu kan kita ulang tahun MPP, ya kita juga akan mencoba menggelar kembali nikah masal, gitu kan. Dimana fasilitas yang kita berikan, diantaranya yang jelas KUA kita sudah siapkan, tempat sudah kita siapkan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah selain kita nanti pada saat nikah di kami itu dapat langsung buku nikah, juga kartu keluarga dan KTP baru. Dan seperti tahun kemarin nanti yang akan menjadi saksinya salah satunya adalah Pak Wali Kota Bandung.
0: Para pengguna jalan yang dermawan, tidak menggurui di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Sangka

aktivitas warga. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan keberadaan bangunan liar tersebut melanggar perda dan merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Bambang menegaskan tindakan penertiban bangunan liar menjadi bagian dari upaya penataan kawasan serta mengembalikan fungsi drainase dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus menciptakan kawasan Jalan Raja Wali Timur yang lebih tertib, aman, bersih, nyaman, dan tertata bagi seluruh masyarakat.

Sidang TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, melalui program ini pelanggan dapat memperoleh potongan

0: mendukung produktivitas dan kegiatan usaha.
1: Pelanggan PLN di Jawa Barat masih berkesempatan mendapatkan diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50% melalui program Merdeka Daya yang masih berlaku hingga 25 Agustus tahun 2026. Di promo ini ditujukan bagi pelanggan Pioneer Ronde 1 fase dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA dan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA. Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan cukup melakukan minimal 1 kali pembayaran tagihan listrik atau pembelian token listrik lewat aplikasi PLN selama periode promo.

0: untuk melayani penumpang kereta api jarak jauh. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dari Jumat hingga Selasa pekan depan. Reporter Suparno Hadi Saputro melaporkan, berbagai persiapan juga dilakukan secara menyeluruh oleh PT KAI Daop 2 Bandung dari sisi sarana, prasarana, operasional maupun pelayanan untuk pengguna jasa kereta api.
1: Pada masa libur panjang ini yang kami hitung sebanyak 5 hari mulai tanggal 21 Agustus hingga nanti pada tanggal 25 Agustus, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung telah menyiapkan sebanyak 60.717 tempat duduk untuk 24 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Seluruh petugas yang ada di wilayah Daop 2 telah kami siapkan untuk bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada semua pengguna jasa kereta api.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Jelas

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nupar di.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Dan kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
2: Maya FM.

0: nu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tebak, lupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.

0: Bang. No parking.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya,

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu

0: Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227240 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
5: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
6: Maya FM. Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri.

0: Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Pardi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya F.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. My FM 98.
3: My FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis.

0: Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: setelahnya. Sobat Maya Sebang, nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 95.
1: Vaya FM. Vaya FM.
2: Kamu yang aku butuhkan.

Simak Dupa Rentik. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Rentik di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rentik, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia. Entah apa yang merasukimu. Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Wah, para bujangan yang tidak punya pasangan bingung ya kalau malam minggu mau kemana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Titian Kenangan hari ini. Tepatnya adalah hari Sabtu malam minggu ya, 22 Agustus 2026. Seperti biasa, bareng Fitri Febrianti selama 3 jam

0: 98.9 Maya
1: FM. Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

Si hitam, gak apa-apalah kulitnya hitam, yang penting hatinya putih, giginya gimana? Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru stay tune di Maya FM, mungkin baru pulang kerja atau pulang berjualan. Ya, selamat malam semuanya. Pokoknya selalu sehat. Sehat adalah penting. Sehat kita bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah. Ya, bisa jalan-jalan. Jalan-jalan sore, kita berjalan-jalan jalan sore. Iya, mumpung cuacanya sekarang lagi cerah ya. Tidak ada hujan malam minggu. Tapi gimana nih keuangannya? Ya, keuangannya aman-aman sajakah? Aman-aman sajakah keuangannya? Kita nengok dulu deh dapur 61. Sedap betul.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM
4: 98 FM, Maya Radio.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Renting.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Oh ya? Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya semuanya. Ya, pokoknya tetap selalu sehat. Ya, kalau lagi sakit benar-benar cepat sembuh ya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 7080 9898. Ya, selamat malam semuanya yang mungkin saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati mengendarai kendaraan, fokus, tetap harus serius mengendarai kendaraan, tidak boleh sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler. Tapi masih banyak sih ya yang seperti itu ya. Oke, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: 98 Maya FM
1: and Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM, Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ya, ini mungkin sekedar info saja untuk Sobat Maya yang belum tahu ya, terutama untuk pengguna jalan yang arah atau melewati daerah Dayakolot yang saat ini lagi ada perbaikan nih, perbaikan di jembatan Sasak Gelis atau jembatan Dayakolot ya, yang sudah berlangsung dari mulai kemarin hari Jumat. Ya, jadi menurut aparatur Kecamatan Dayakolot, pengendara tetap akan dapat melintasi jembatan walaupun ada perbaikan di salah satu jalurnya. Ya, jadi perbaikan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan belum mengetahui secara rinci tahapan perbaikan jembatan tersebut. Ya, jadi nanti pengaturannya salah satu jalur itu menjadi dua arah, Banjaran Dayakolot maupun Dayakolot Banjaran. Ya, jadi perihal lama waktu pengerjaan dan target perbaikan masih belum diketahui ya. Jadi hati-hati saja untuk Sobat Maya yang melintasi arah ke Dayakolot Banjaran Dayakolot maupun Dayakolot Banjaran. Ya, masih tetap bisa melintas. Mungkin buka tutup ya. Oke, kita teruskan lagi Sobat Maya di titian kenangan. Selamat malam untuk Sobat Maya semuanya. Sudah siapkah yang namanya ini nih? Apel. Cih, ada yang apel nih. Udah siap-siap ya. Mudah-mudahan lancar. Yang siap-siap menunggu kekasihnya datang. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Nanti di interval kedua Fitri teruskan lagi titian kenangan. Yang mau telepon on air 544-13928. Dan nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan isya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek 0852-2266-5509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sudah 25 menit lepas dari pukul 19. Sekarang kita masuk di interval kedua ya, di titian kenangan. Oke, kita ketemu dulu sama siapa ini? Ada Wagon ya. Salamnya buat siapa nih, Wa? Buat Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Amtibara, Ujang Pecai, Ayi Cigadung, Kak Lukman, Pak Udan, Aki Kan Hasri, Mama Sanda, Teh Nais, Teh Nur Cibai, Mama Zenia, Nani Memori, Bunda Lilis. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Berikutnya dari siapa nih? Ada Aki Kan Hadi Cibaduyut. Ya, salamnya buat Pak Dadang, Teh Nado, Pak Arif Godabaya, Mang Ayi, Wagon, Dadan Kasir, Jajang Jalak, Nani Memori, Kineo Kircon, Mama Sanda, Tini Tongkeng, Teh Teti In Hofteng. Pokoknya buat Teh Fitri aja semoga sehat selalu. Amin. Sama-sama ya buat Aki Kanha juga. Berikutnya dari Nani Memori di Cicahem. Salamnya buat Imajua, Bunda Lilis, Mamah Dini, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Kinaf Kircon, Amtibara, Arif Godabaya, Hendi, Lukman, Bahdadang, Kang Adam, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasi. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Dari Kinaf Kircon, salam buat Nani Memori, Nado, Imajua, Uang Asgar, Koswara, Aki Kanha, Mansur, Ayu Cigadung, Diansyah ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Kita teruskan lagi. Satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya semuanya saja.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Smile FM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, lagu yang mantap hanya di Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 3, 2, 1. Maya, Maya.

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Oh ya, ini Sobat Maya nih, baru saja Fitri melihat di sosmed banyak sekali penyakit sekarang yang lagi muncul adalah influenza akut ya, atau flu, flu-nya flu berat ya. Jadi hati-hati kalau misalnya Sobat Maya sudah terasa tidak enak badan ya, cepat minum obat, minum vitamin ya, atau menghubungi ke dokter ya. Ini banyak sekali nih akibat dari flu berat sampai harus dirawat di rumah sakit. Aduh, amit-amit ya. Kayak kemarin Fitri juga, aduh ya Allah, dikasih radang tenggorokan, dikasih flu berat aja udah lumayan menguras tenaga ya. Menguras tenaganya apa? Karena pengen cepat sehat. Jadi harusnya sih betres, tapi ya paling nggak bisa betresnya lama-lama ya. Ya sudah, pokoknya kalau sudah terasa tidak enak badan ya langsung hubungi ke dokter ya. Oke, dari Kang Ayi di Cigadung, selamat malam Kang Ayi, kamana wae atau iya. Salamnya buat Mama Angga, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinef Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cecang Jala, Koswara, Teh Olinci Jotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif, Gudabaya, Nenek Putri, Kang Iyus, pokoknya buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Berikutnya juga selamat malam, ada Mama Zenia di TKI. Salamnya katanya buat kru, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih ya. Ya sudah Sobat Maya, jadi dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Dan WhatsApp yang belum dibacakan nanti Fitri bacakan di interval yang terakhir saja ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
2: Maya FM
3: 98 FM, Maya Radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UI Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UI Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UI Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UI Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98 FM Maya Radio
1: adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup

0: Happy seorang wanita, seorang pria juga berkata-kata. Oke, 98 MyFM Bandung Berani Beda Berani Gaya. Tidak terasa sudah 40 menit lepas dari pukul 20. Yuk, sekarang ketemu dulu sama Bapak Arief Gudebaya nih yang ada di Malamong Garut. Salam buat keluarga yang ada di rumah, kemudian Kang Hendy Rosan, Kang Pepe, Teh Unik, Mamah Untring, Tenado, Nani Memori, buat Uya, Gatsu, Wawan, Cibadiut, Aki Kanha, Mama Arman, Mama Oom, Kineo Kircon, buat Sobat Maya semuanya ya. Mama Angga yang ada di Balai Endah, salam buat Mamah Bandung Barat, Mama Rifa Cipare, Kang Aici Gadung, Mamah Dini, Mamah Dina, Kang Sandi Gunhal, Nado, Mang Nana, Ribu Hacawita, Mama Zenia, Pak Kusasi, Kang Jajar Rusmana, Agus Oci, Kang Alan Bolem, ya, terus Ambu Kalista, Mama Nurul, Wiayu, Nani Memori, Api Ai, Mama Sanda, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih Zainal Aris yang ada di masih di Jakarta. Ya, salamnya buat Yan Saci Cadas, Taima Jua, Mama Dini, Tenado, Mansur Farihin, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ada Bewara dulu yang mau lewat, tetap di 98 Maya FM Bandung Berani Beda Berani Kaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Aduh, sayang sekali, sebenarnya masih kangen. Oh, ini ada yang terakhir dari Jalan Aris, katanya spesial tetap buat istri sama kedua anak tercinta ya. Karena waktunya sudah berakhir, waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tesis sobat main semuanya, dan libur dulu, istirahat 2 hari ya. Istirahatnya hari Minggu dan Senin. Insyaallah ketemu lagi hari Selasa ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye bye.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM. Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

A+ Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: AFM.
1: Saatnya sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 11-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting
0: Maya FM.
2: Maya FM.

0: kedengir.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
5: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sebab. Dukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nukarem Ting
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: myfm.com.
1: 98 MyFM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: Di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM. No parking. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

MyFM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini hari Senin, mohon maaf sobat maya, hari Ahad. Betul kan hari Ahad dan ini ya? Hari Ahad bertepatan dengan tanggal 23 Agustus sobat maya. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, ya setiap Ahad dan Senin Kang Ang itu mengantarkan salah satu kajian ya. Salah satu kajian ilmu nahwu shorof, dan alhamdulillah sobat maya narasumber hadir ya, tadinya tidak hadir, saya teh mau ngangkat materi, ternyata alhamdulillah ya pemateri pada pagi ini sudah hadir di hadapan kita bersama-sama. Baik Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, saya akan undang ya para bunda-bunda, para umi-umi yang biasa bersama-sama tadarus di sini di 98 Maya FM Bandung. Mudah-mudahan ya Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan Bunda, sekarang tadarus masih di surat Al-Muluk ya, Al-Muluk itu tabarokallazi. Nah itu silakan Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, kalau mau bersama-sama di sini bersama Kang Aang ya, Aang Ustadz Ridwan Abdul Gopur, untuk belajar ilmu nahwu shorof ya. Nahwu shorof masih tetap kita pembahasan masih di surat Yasin Kang Ustadz ya. Masih pembahasan kita masih di surat Yasin ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengfollow-follow di TikToknya ya, TikToknya Kang Andi Nurul Huda. Nah itu ya, terima kasih semuanya pada pagi ini ya sudah masuk ya ke sana yang sudah bergabung. Nah, silakan Bunda dan Umi kalau mau tadarus ya di surat Al-Muluk surat 29 ayatnya. Surat Ayyuj 29 ayatnya, surat 67 ayatnya, ayat ke-21 ya. Silakan kalau ada yang mau bersama-sama Kang Ang di sini, silakan Bunda di 022-5441-3928. Itu pesawat yang sobat maya bisa pergunakan di sini.

0: Nanda dan Umi, pendengar 98 MyFM Bandung. Ya, alhamdulillah ternyata karena narasumber ada ya. Tadinya saya itu mau mengangkat salah satu materi, pas dibuka itu channel tidak masuk, ternyata dihapus masuk, ternyata alhamdulillah ya Sobat Maya kan gitu ya. Tadinya akan mengangkat salah satu tema yaitu pada pagi itulah Qalbun Salim ya. Akan mengangkat salah satu materi tadinya ya Sobat Maya, tapi alhamdulillah karena sudah ada ya pemateri, Kang tidak akan mengangkat materi karena materi kita adalah Nahwu Shorof. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada atas kamar itu Bu Aida surat Nun.
0: Oh, atas tamatnya. Oh, harus kata tamat punten katanya. Tos ka opatnya. Hilap ieu tuh. Aduh abdi kamu hilap leres. Catatanana teh kamari teh leres tamatnya. Heeh, sok ayeuna.
1: Mun abdi ditamatkeun
0: atuh. Sok ditamat ge leres. Berarti kan genepeun nya.
1: Ngawitan ku Bu Aing ieu Nun.
0: Al-Qalam, Al-Qalam. Leres catatan teh kacatet berarti kamari teh hilap meureun nya. Sok. Ayat ka genepeun.
1: Ka genep.
0: Heeh. Ngiringan diajar. Mangga sok.

0: Amin.
1: Hatur nuwun Pak Ustaz
0: di atas koreksinya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan Bunda Asih sehat selalu, barokah rizkinya. Ya, silakan Bunda kalau mau bersama-sama di sini ya, lupa kemarin teh memang udah tamat ya, sekarang sudah al-qalam ya. Bu Ai terakhir teh catatan teh meureun tingkat TK Asep meureun kamari teh nya terus dicatat. Itu mudah-mudahan ya. Bunda yang barusan Bunda Asih membacakan, mengingatkan. Nah, itulah pentingnya kita bersama-sama di sini mengingatkan ya, agar supaya apa yang saya sedia itu kurang tepat ya, harus diingatkan sobat maya. Cek dinakun watawasau bil hak watawasau bisob ya, silih mengingatkan kebaikan-kebaikan agar supaya kita mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala ketika kita saling mengingatkan. Karena materi kemarin sudah dua kali, misalnya ayat yang sudah dibaca dibaca lagi ya, kita akan menuju untuk khotam ya sobat maya. Alhamdulillah sobat maya, ini kita sudah hampir khotam ya sobat maya ya, sudah al-muluk. Karena sudah berapa tahun, sudah 3 tahun ya sobat maya kurang lebih yang saya input ya, yang saya input ini dimulai 2025, 2 tahun berarti ya sobat maya, mulai 2025 saya input ya. Dari inputnya teh di surat ke-10 sobat maya ya, padahal kalau dari awal itu ya subhanallah kan gitu, udah kalau melihat dari ke bawahnya kurang lebih sekitar 4 tahun, 3 tahunan lah ataupun 4 tahun. Sekarang kita sudah menuju surat 67 surat Al-Qalam, 68 Al-Qalam. Nah, mudah-mudahan mungkin 1 tahun lagi kita kalau diberikan umur panjang ya sobat maya, berikan umur panjang, sehat bersama-sama gitu ya. 98 maya pun juga mudah-mudahan kan kita diberikan kabarokahan rizki, sehingga program-program yang ada di 98 maya pem Bandung itu selalu berjalan sobat maya, berjalan ya, artinya kita berjalan bersama saya di 98 maya pem Bandung ini selalu mengudara sobat maya. Kalau misalkan 98 itu barokah kan gitu ya, akan selalu mengudara, selalu ada, frekuensinya selalu hidup ya sobat maya. Nah, mudah-mudahan sobat maya dengan keberadaan kami di sini ya, 98 Maya FM Bandung berguna, bermanfaat di masyarakat sebagai corong ya, untuk meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan akidah sobat maya. Karena kenapa sobat maya di 98 Maya FM Bandung itu dari mulai Ahad sampai Sabtu itu sobat maya selalu ada siraman-siraman rohani ya, dari mulai tajwid tentang akidah, tentang nahwu sorop ya, sorop hari kapan ya, hari Ahad dan Senin sobat maya. Kalau tajwid itu dari hari Selasa kalau nggak salah ya, yang disambut Kang Ustadz Aka, Kang Ustadz Faiz ya, itu yang melanjutkan materi-materi yang ada di 98 Maya FM Bandung. Jam berapa? Jam 5 sampai jam 6 pagi. Ya, jadi silahkan diklik ya 98 Maya FM Bandung yang menggunakan radio, yang menggunakan streaming. Kalau hari ini sobat maya, karena hampir rata-rata di rumah itu ada punya WiFi ya, gitu kan, menggunakan internet, silakan cari aja ya, di Play Store ada sobat maya ya, 98 Maya FM Bandung. Nah, langkah enaknya sobat maya karena di situ tidak menggunakan frekuensi seperti biasa karena bukan live streaming ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya semuanya sobat maya pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau tidak ada yang naik ya, untuk bersama-sama tadarus di sini kita akan coba diangkat materinya. Kang Ustaz sekarang masih pembahasan di surat Yasin Kang Ustaz?
2: Ya, ayat terakhir.
0: Ah, sekarang di surat Yasin ayat terakhir gitu ya. Ayat terakhir yang akan kita bersama-sama, surat Yasin itu surat 36 sobat maya. Ya surat 36 betul Ustaz ya. Suratnya surat 36. Itu kami persilakan Kang Ustaz untuk menyampaikan kajian materi.

0: musim kemarau menuju musim penghujan ya. Hati-hati dengan kesehatan ya, karena biasanya kalau musim transisi ini rentan sekali ya dengan peralihan cuaca. Digampil pileknya kondisi tubuhnya kurang fit gitu ya. Itu akan sangat rentan sekali dengan cuaca atau peralihan cuaca seperti ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kurangan suatu apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah.
0: Sobat menerimati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah ayat terakhir di surah Yasin ya. Karena cuma 83 ayat ya, di surah 36 ini. Insyaallah nanti ke depan ya, mungkin mulai besok ya, kita beralih ke surat yang sesuai dengan saya sebutkan dulu ya. Itu di surah Al-Mulk ya. Surahnya ayatnya cukup rada panjang-panjang, tapi tenanawan yang penting mah kita tetap dalam belajar ya. Belajar memperdalam ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Baik ilmu bahasanya, ilmu tafsirnya, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya ya Sobat Maya. Surah Yasin ayat ke-83 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Seperti biasa Sobat Maya ya, terjemah dan juga nanti yang Arabiahnya. Fasubhana fa maka, subhana maha suci ya. Sudah biasa kita terjemahkan dengan maha suci. Allazi zat ya, yang bi pada yadi, tangan yang dimaksud adalah kekuasaan, hi iya, biyadihi dengan kekuatannya atau pada kekuatannya. Malakutu ya, malakutu kekuasaan atau kerajaan. Kulli segala, syai'in sesuatu. Wa dan ilaihi, ila kepada, hi-nya. Turja'una, kalian dikembalikan. Sekali deh Sobat Maya. Fa maka subhana maha suci alladzi zat anu bi dina yadi, tangan atana bi kekuasaan hi anjeuna malakutu ya, kekuasaan. Kulli sagala syai'in naon wae ya, wa sarta sarang ila ka hi anjeuna ya. Wa ilai sarang ka anjeuna turjauna, kalian atanapi aranjeun bakal diuwihkeun, bakal dipulangkeun. Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sekarang kita ke bahasa atau ke kaidah dalam bahasa Arab ya. Fa subhana, fa-nya ini adalah fa-nya fa huruf atap ya, jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya ya. Kalau atapnya adalah atap jumlah bil jumlah, atau misalkan dengan bahasa yang lebih tidak umum ya, ayat bil ayat ya, atapkan ayat terhadap ayat yang lain, ayat sebelumnya. Subhana ya, ini adalah secara apa, sigot atau bentuk kata adalah bentuknya masdar ya. Dan ini memang secara posisinya pun adalah posisi masdar. Dari mana masdarnya? Ini masdar dari kata sabbaha ya. Kemudian kalau misalkan kita takdirkan ya sebagai amil dari kata subhanahu, itu kita punculkan ya fi'ilnya, yaitu usabbihu subhana. Usabbihullaha subhana. Usabbihu, aku mensucikan.

0: Allah kepada Allah Subhanahu dengan kemahasuciannya. Ya itu ya. Cuman di dalam keseharian kita, kebiasaan kita, kata Subhanahu, Subhan itu adalah mahasuci ya. Karena kata Subhana ini adalah bahasa yang khusus ya, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemahasucian Allah, Subhanallah ya. Padahal secara sigot ataupun bentuk kata itu adalah masdar ya. Usabbihu, aku mensucikan Allah kepada Allah Subhana ya, dengan kemahasuciannya. Subhana, mahasucilah, allazi, zat, ini adalah isim mausul ya. Dan secara apa susunan ini, Subhana adalah mudof ya, alladhi adalah mudof ilaih ya. Cuman nggak kelihatan karena alladhi ini adalah bentuk kalimatnya, kalimat mabni, isim mubham atau isim mausul ya. Alladhi zat ya. Biyadihi, terdapat tiga kata ya, tiga kalimat. Pertama bi, kemudian yang kedua yadi, yang ketiga adalah hi. Bi-nya, bi ini adalah huruf jar ya, yang mengandung makna dengan atau pada ya. Nah, kemudian yadi artinya tangan ya, ini adalah majrur dari dengan ba ya, atau dengan huruf ba. Huruf ba adalah ba-nya ba isim ba apa, huruf jar ya. Kemudian yadinya adalah majrur. Hi ya, hi ini adalah isim domir yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih dari kata yadi. Biyadihi ya, di tangannya atau dengan tangannya atau pada tangannya, pada kekuasaannya. Hi ini kembali kepada Allah karena ini domir untuk menggantikan kata Allah ya, atau alladzi zat ya. Jadi biyadihi, pada kekuasaannya, di tangannya, dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Nah itu ya. Nah sobat maya ya, ini adalah biyadihi ya, ada jar dan juga majrur ya. Secara rentuyan kata ya, ini adalah merupakan syibhul jumlah, hampir serupa dengan jumlah ya, tapi bukan jumlah. Namanya juga sibhul, artinya serupa dengan jumlah. Dan sibhul jumlah ini kebetulan ya, ini berposisi sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam artinya khobar yang didahulukan. Dan khobar muqaddamnya terbuat dari jar majrur, artinya ini adalah sibhul jumlah ya. Malakutu kulli syai'in, malakutu kerajaan, kekuasaan ya. Ini adalah bentuknya kalimat isim ya, berposisikan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan, sehingga i'rabnya adalah domah ya, tanda domahnya etan. I'rabnya adalah rofa ya, tanda rofanya dengan harokat domah, karena dia adalah bentuknya kalimat jamak taksir ya. Malakutu ya, kerajaan, segala kerajaan ya. Kulli, nah kalau kulli ini adalah mudhof ilaih dari kata malakutu, berarti malakutu dihubungkan dengan kulli, ini adalah mudhof, dan kulli ya, ini adalah mudhof ilaih. Malakutu kulli, kerajaan setiap segala ya. Dan ini kullinya yang Arabnya majrur ya, sebagaimana mestinya kalimat mudhof ilaih ini harus berirabkan majrur ya, atau jar. Kemudian kulli syai'in, kata syai'in ini juga sama berposisikan sebagai mudhof ilaih ya, ketika kulli berhubungan dengan subhana menjadi mudhof ilaih, tapi kita kulli berhubungan dengan syai'in itu adalah mudhof ya, berarti syai'innya adalah mudhof ilaih. Ini yang saya sebut sebagai idofat yang beruntun itu ya. Nah, syai'in kalimat isim ya, i'rabnya majrur karena menjadi mudhof ilaih, dan tanda majrur dengan harokat kasroh ya, sama seperti kuli, syai'in juga ini i'rabnya majrur dan dengan ditandai dengan harokat kasroh, karena dua-duanya adalah isim mufrad ya. Kuli syai'in, malakutu kuli syai'in, kerajaan segala sesuatu. wa. Wa-nya ini adalah huruf mu'ataf ya. Wa dan ya, atapnya jumlah bil jumlah. Ilaihi kepadanya ya. Ini adalah jar majrur huruf ila ya. Huruf jar ila ya, kemudian dimasuki ke atau dimasukkan ke isim domir ketahu ya, atau hi di sini ya. Wa ilaihi, wa dan ila kepada hi ya. Turja'una, turja'una, kalian dikembalikan. Ini adalah bentuk kalimat fi'il mudhari ya, dari kata roja'a yarji'u ya. Roja'a yarji'u, cuman kebetulan di sini adalah fi'il mudhari sedang difasibkan atau bentuk kalimat fasib. Dalam istilah ilmu nahu disebut dengan majhul atau mabni maf'ul ya. Tandanya apa? Ya, kalau tanda mabni maf'ul itu kan bisa di dalam fi'il madin juga di dalam fi'il mudhari ya. Kalau di dalam fi'il madi ya, cirinya bahwa kalimat tersebut adalah mabni majhul atau mabni maf'ul itu dumma awalhu wa kusiro ma qabla akhirih. Huruf awalnya didomahkan dan sebelum akhir dikasrohkan ya. Contoh misalkan di sini roja'a berarti ruji'a ya. Roja'a ruji'a. Nah, huruf sebelum akhir itu dikasrohkan. Maka akan menjadi majhul ya. Kalau raja'a pulang. Kalau ruji'a ya dipulangkan. Nah, kalau ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini ketika dia majhul atau mabni maf'ul itu dumma awalhu wa putiha ma qabla akhirih. Didomahkan huruf yang pertama ya, kemudian difatahkan huruf yang sebelum akhir. Maka kalau misalkan yarji'u ya. Yarji'u berarti huruf pertama adalah ya. Huruf sebelum akhir adalah ya ja ya. Yarji'u. Nah, berarti didomahkan menjadi yur. Dipatahkan ya sebelum akhirnya berarti ja. Yurja'u ya. Nah, coba kita kias sampai ketemu ya. Dengan kata turja'una. Yurja'u yurja'ani yurja'una turja'u turja'ani yurja'na turja'u turja'ani turja'una. Langsung ketemu ya. Turja'una, kalian akan dikembalikan. Berarti ini turja'una adalah bentuk kalimatnya fi'il mudhari yang wuku domirnya adalah jama muzakkar mukhatab ya. Artinya orang kedua laki-laki banyak. Kalian laki-laki, kalian semua yang dimaksud ya, bukan hanya laki-laki. Wa ilaihi turja'un. Nah, dan ya, kata turja'una ini adalah fi'il mudhari yang masuk kepada kelompok af'alul khomsah, fi'il yang lima. Di mana af'alul khomsah ini ketika rofa tanda rofanya dengan nun ya, run di ujung, dan ketika nasab dan juga jazm itu dengan membuang nun. Kalau kita lihat di sini, ini masih ada nun di ujung di akhir. Berarti ini posisinya adalah i'rabnya rofa atau marfu ya. Berarti turja'una adalah fi'il mudhari af'alul khamsah yang sedang ber-i'rab marfu, tanda marfu dengan huruf nun di akhir. Nah, gitu sobat Maya ya. Untuk apa dari si terjemah dan juga yang robia ya, di surat Yasin ayat terakhir cukup segitu, dan nanti insya Allah akan kita ke maksud dan juga tujuan daripada ayat ini ya. Di season yang kedua sobat Maya ya, kalau misalkan ada yang mau membacakan terjemah ataupun misalkannya sebatas apa mencoba ya menyebutkan tafsir dari ayat ini, silakan ya, ditunggu interaktifnya. Dan insya Allah kita akan jeda nanti, dan setelahnya kita akan bertemu lagi ya. Maka Ustaz untuk dijeda dulu ya.
1: Baik sobat Maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kajian pagi ini ya. Di surat Yasin ini tamat ya sobat Maya, yang ditamatkan. Mudah-mudahan kita di hari Senin ya, dengan surat yang baru ya, pembahasan surat Al-Muluk yang barusan kita baca akhir ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu barokah ya. Jangan dulu kemana, kita simak dulu ya sobat Maya yang mau lewat ini ya. Sebentar ya. Bentar sobat Maya, ada sedikit. Nah, kita simak dulu ya. Mau lewat ini. Ada enggak? Kenapa enggak ada?

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati, Berani Beda, Berani Gaya. Derah Sobat Maya. Pagi ini masih tetap di hari Ahad Sobat Maya, ya kecuali hari besok hari Senin. Hari Ahad Sobat Maya, sudah ada yang mau masuk karena tadi tidak terangkat. Mohon maaf tadi Bunda ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya Rabbil alamin.
1: Biasa ngiringin terjemah
0: podcast. Mangga terjemah mangga sok.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Subhana maka maha suci alladhi Allah yang biadihi di tangannya malakutu kekuasaan kulli syai'in atas segala sesuatu. Wa ilaihi dan kepadanya turja'una kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul
1: Pak Ustaz diantos koreksi.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Bunda yang lainnya kalau mau bersama-sama belajar terjemah enggak apa-apa hari ini gitu ya, silakan. Mau menyebutkan irobiahnya, mau terjemah, ataupun bertanya tentang sekitaran Islam ya Sobat Maya, permasalahan di keluarga, insya Allah nih Kak Ustaz bisa memberikan solusi ya, kita bisa memberikan solusi ketika ada permasalahan tentang di keluarga, kita bersama-sama diskusi ataupun cara mau diundang nah, tentang bab waris. Nah silakan Sobat Maya. Ya, kalau bab waris itu tidak bisa di seperti begini ya Sobat Maya. Berarti Kang Ustaz harus diundang ya, harus dipresentasikan ya. Itu karena bab waris itu ya sangat apa namanya? Rudet cek bahasa orang udah mah rudet gitu nya kalau waris itu. Nah, ini kemarin Kang Ustaz ya terima kasih ya. Untuk bunda-bunda kemarin ya di majelis taklim di Niptaul Khair itu bunda-bunda di hari Kamus ya, pengajian Kamus kemarin teh di mana Cenak Ustaz siaran teh di 98 Maya FM Bandung di komplek Kopo Permai 1 blok 1 gitu ya, ini blok T11 ya Sobat Maya. Nah di depan Masjid Baitur Rohim. Nah, pas pisan Sobat Maya. Ini studio itu di depan Masjid Baitur Rohim, dia ada lapangan yang sangat luas ya. Kalau misalkan bunda-bunda ataupun pendengar 98 MPM Bandung yang belum tahu tempatnya, silakan sambil jalan-jalan. Oh ini 98 Maya FM Bandung. Tadi dulunya memang Bu Haji ya di Maya Pada dulunya di Soreang ya, dulunya di Soreang. Tetap masyarakat itu ternyata cana Pak Ustaz itu kan Mayana dari Soreang ya dulunya kan gitu ya. Namanya masih Maya Pada ini pun juga kalau CP-nya kalau enggak saya masih Maya Pada Pak Ustaz ya kalau CP-nya makan itu. Nah, itu ya kalau ininya sudah ganti menjadi kalau PT-nya Radio Suara Mayanada. Nah, itu ya dan komplek komplek Permai ya. Kalau ini jalan Cibaduyut itu kalau yang pusatnya Sobat Maya. Mudah-mudahan Sobat Maya sehat selalu ya dari pembahasan-pembahasan materi pagi ini ya di surat Yasin menjadikan ilmu pengetahuan bagi kita karena surat Yasin itu selalu dibaca hampir rata-rata Kak Ustaz ya setiap malam
2: ya, untuk malam orang-orang Jumat, tertentu gitu, ya
0: suka hampir rata-rata apa, ya. Kan gitu ya setiap malam Jumat ketika kita jarah ke kubur kan gitu
2: jadi bacaan dibaca. Prioritas ya. Walaupun memang yang namanya Al-Qur'an itu bukannya surah Yasin. Jadi surah apapun ya itu sangat baik untuk dibacakan, sangat baik untuk dijadikan pelajaran jadi tuntunan hidup kita ya, karena memang kita ini adalah makhluk Allah yang cukup kompleks segala permasalahannya, maka Allah pun menurunkan buku aturan ya, buku panduan untuk menjalani kehidupan yaitu adalah Al-Qur'anul Karim ya Sobat Maya. Nah, sobat mencari mati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ayat terakhir di surah Yasin ya, penutupnya ini ayatnya ayat yang sangat sempurna atau penyempurna daripada ayat-ayat sebelumnya ya, di mana ayat-ayat sebelumnya ini luar biasa ya. Dari mulai Yasin ayat pertama sampai ayat 82. Oh, ini syarat dengan pelajaran, syarat dengan makna, penuh kehidupan, hikmah ya, penuh barokah dan lain sebagainya sobat maya ya, sehingga Allah pungkas, Allah tutup dengan bahasa seperti ini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un ya. Maha sucilah zat yang dalam genggamannya malakutu kulli syai'in, kerajaan, kekuasaan segala sesuatu, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya sobat maya. Dengan berbagai macam permasalahan yang apakah itu kisah dan lain sebagainya, apakah itu aturan ya, perintah, larangan, kemudian makna-makna, hikmah-hikmah, ibrah, tadzkirah yang tercantum di dalam surah Yasin ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah aturan yang sangat sempurna ya untuk kehidupan kita ya. Sehingga dari kesempurnaan tersebut ya, ini bisa memberikan sebuah kesimpulan ya, bahwa Allah ini adalah maha sempurna ya. Cuman dari kesempurnaan tersebut ya, itu terhindar dari penyelewengan, terhindar dari kemusyrikan ya, terhindar apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik gitu ya. Sehingga bahasa pertama yang diungkapkan dalam ayat ini adalah fasubhana, maha suci Allah dari segala yang kotor-kotor. Maha suci Allah daripada yang musyrik-musyrik. Maha suci Allah daripada yang disebutkan oleh orang-orang munafik, orang-orang musyrik ya. Kenapa? Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Karena dalam genggaman Allah, dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, malakutu kulli syai'in, kekuasaan, kerajaan segala sesuatu ya. Artinya Allah adalah raja di raja, raja di atas raja, raja di atas segala kerajaan ya.
0: King of the kings
2: ya, itu raja dari di atas segala kerajaan ya. Tiada lagi yang menguasai ya di atas Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut juga ya dengan bahasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penguasa. Artinya tidak ada yang menguasai Allah di atas Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kabayang ya, dalam ayat lain pun Allah menjelaskan ya, kalau misalkan ada lagi kekuatan selain dari kekuatan Allah, dalam ayat lain Allah menyebutkan laukana fihi ma'alihatun illa in laukana fihi ma'alihatun minallahi lafasadata ya. Laukana fihi ma'alihatun illallahi lafasadata. Kalaulah ada satu lagi Tuhan ya di dalam langit dan juga bumi ini selain daripada Allah, la fasadata, maka keduanya langit dan bumi ini pasti akan hancur itu ya. Kenapa? Karena masing-masing saling klaim ya. Ini adalah ciptaanku, ini adalah kekuasaanku. Cek Tuhan yang satu lagi ya. Cek Tuhan yang satu lagi, lain yang memenang orang gitu ya. Kan para saya itu. Nah, maka itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin, ada suatu hal yang sangat mustahil terjadi itu ya, ada dua Tuhan. Makanya Allah sangat tidak menyukai terhadap persekutuan atau kemusyrikan ya. Bahkan dalam ayat lain Allah menjelaskan dosa musyrik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi malakutu kulli syai'in ya. Dalam genggamannya kerajaan segala sesuatu, kekuasaan segala sesuatu. Makanya ya, kalau orang-orang yang sadar diri bahwa dia adalah makhluk Allah, dia tidak akan merasa bahwa dirinya, kalaupun dengan di posisinya sebagai pemangku kekuatan, pemegang kekuasaan ya, baik kecil ataupun besar, dia tidak akan menjadi sombong. Kenapa? Karena ini semua adalah titipan. Kekuasaan, harta, kekayaan dan lain sebagainya, semuanya adalah harta titipan. Semuanya ialah rezeki titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat ya itu akan dipanggil, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Allah, malikal mulki, zat yang maha merajai segala kerajaan. tu'til mulka man tasya, Allah itu memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah juga yang akan mencabut ya, kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya, ya, Allah itu akan memuliakan seseorang dan juga akan menghinakan seseorang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka jelas ya di sini menerangkan, biyadihi malakutu kulli syai'in, dalam genggamannya ya, dalam kekuasaannya kerajaan segala sesuatu. Toh akhirnya apa? Wa ilaihi turja'un, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nu sombong bakal balik ke Allah, nu sabar bakal balik ke Allah, nu kufur bakal balik ke Allah, nu soleh bakal balik ke Allah. Tentunya, nu takwa bakal balik ke Allah, nu rajin maksiat bakal balik ke Allah. Ya. Cuman bukan hanya kembali sobat maya, tapi semua akan dipita pertanggungjawaban,
3: akan
2: diperhitungkan, akan dibalaskan terhadap apa yang telah dilakukan selama hidup ketika di dunia sobat maya ya. Nah, di dunia orang masih keneh bisa tak bohong. Di dunia masih keneh loba ekol, loba alasan gitu ya. Mulut ini bisa masih bisa berbicara. Tapi ketika di akhirat nanti kata Allah di dalam surat Yatin pula. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari ini nakhtimu ala afwahim, aku kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara itu adalah tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita nanti gitu ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kita lakukan ketika di dunia ya. Sobat maya, wa ilaihi turja'un, dan kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika ada suatu hal ya, yang kita menjadi luput ya terhadapnya, kita kehilangan sesuatu, kita tertimpa musibah, kita tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, maka sebaiknya bacakanlah kata tarji'ah itu ya, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah ya kata Allah, wa basyiril sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah siapa yang orang sabar itu? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka spontan mengatakan, kami hanyalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sobat maya, alhamdulillah ya. Mungkin ada 2 tahunannya.
3: Nah, 2 tahun itu, materi.
2: Ya, 2 itu. Tahun ya. Ini surah Yasin kita cicil dari ayat pertama ya sampai ayat terakhir ya, dari mulai terjemahnya, kemudian i'rabiyahnya kita sudah bahas ya secara bukan mendalam tapi sangat mendasar itu ya. Penjelasan yang cukup mendasar ya. Dari sini i'rabiyah maupun terjemahnya tidak saya perdalam itu ya, karena memang satu saya juga bukan ahli ya. Hanya sebatas memberikan atau menyampaikan apa yang saya bisa ya. Kalaupun banyak kesalahan, tentu selaku manusia biasa saya beristighfar kepada Allah, astagfirullah astagfirullah astagfirullah adzim ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu untuk kita semua, untuk sobatmu yang dari mati Allah ya. Dan juga mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar tentang Al-Quran, dan kalau sudah mendapatkan ilmu, wa'allamahu, dan juga mengajarkan kepada orang lain ya. Jadi gaduh ilmu teh untung di kekewek ya. Apal tentang makna iya gitu kan, sampaikan baligu anai walau ayah, sampaikan tah tularkan dugikan ya. Apa pelajaran dari kaula kata Rasulullah, walau ayatan salajan ngan karek apal sa ayat ya. Ini tetapi mestinya kita harus paham terlebih dahulu yang tong gagabah gitu ya. Jadi Kita fahamnya ilmu ayana ngaos surat Yasin ayat ke-83 ayat terakhir. Faham ya alhamdulillah itu kan. Ah, sampaikan ke orang lain. Ternyata ya, Maha Suci Allah anu memang dalam genggamannya teh segala kerajaan. Entong sombong, entong pedah keur boga kekuasaan, sebab anu mutlak sebagai pemilik kekuasaan sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat mun Allah menghendaki kekuasaan anu kurang ayeuna nuju dicepeng, walau bakal sangat mudah dilepaskan, dicabut deui ti urang. Rek kumaha urang gitu nya sobat maya. Maka kita ya sejatinya tarji'ah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami hanyalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi sobat maya nanti di surah yang baru insyaallah surah Al-Mulk ya. Saya akan rinci dengan metode apa ya? Saya sudah coba dengan metode surah Yas
0: Al-Mulk.
2: Al-Mulk ya. Metodenya metode tafsir Ibnu Katsir ya insyaallah ya untuk mudah-mudahan ya di Senin besok ya kita sudah masuk di surah Al-Mulk. Maksud di kelas.
0: Baik sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya 17 Agustus ya sudah lewat ya 17-nya sobat maya. Tapi peringatannya jangan berhenti sobat maya, bersyukur kepada Allah. Dan mungkin hari Senin, Selasa itu udah Maulid ya sobat maya, tanggal 25 di bulan Maulud ya, bulan Maulid yang biasa merayakan Mauludan ya, hari Senin, hari Selasa ya sobat maya, tanggal 25 ya, sudah bulan Maulud. Mudah-mudahan sobat maya pengajian-pengajian di majelis-majelis ya, di masjid-masjid, di majelis ta'lim, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan ya diberikan kelancaran, kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan 98 MyFM Bandung selalu mengudara jaya terus sobat maya, agar supaya kita bisa selalu menyimak 98 Maya FM Bandung. Kiranya cukup pagi ini. Mudah-mudahan hari esok kita bisa bersama lagi di sini, yaitu pembahasan surat Al-Mulk, surat ke 67 ya, ya. Mudah-mudahan kita di sini bersama-sama lagi pada hari esok. Kiranya cukup pagi ini. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Sibang. Dupa Rinting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.